0: 饭吧，很好心给点饭吧，给点钱吧。
1: 滚！
2: 滚！
1: 滚！
2: 滚！
1: 滚！
2: 滚！
1: 滚！
2: 滚！
1: 滚！
2: 滚！
1: 滚！
2: 滚！
1: 滚！
2: 滚！
1: 滚！
2: 滚！
1: 滚！
2: 滚！
1: 滚！
2: 滚！
1: 滚！
2: 滚！
1: 滚！
2: 滚！
1: 滚！
2: 滚！
1: 滚！
2: 滚！
1: 滚！
2: 滚！
1: 滚！
2: 滚！
1: 滚！
2: 滚！
1: 滚！
2: 滚！
1: 滚！
2: 滚！
1: 滚！
2: 滚！
1: 滚！
2: 滚！
1: 滚！
2: 滚！
1: 滚！
2: 滚！
1: 滚！